kedukum mana kamata gun ana bai butum omo wana maka ndima na kwaka chimma na mata kitabu munnan wa mu mutanan ma obini gode me